0: capek ya.
1: Allah
0: ya.
1: Iya.
0: Apal ya, wis desel-desel pokoknya.
1: Nanti sabar-sabar dulu sini nanya dulu.
0: Gantian-gantian ya, semangat.
1: Maaf ya, ayo naik. Ikut desel-desel biar tambah anget. Dan lagi dingin.
0: Iya, benar-benar.
1: Aduh, aku sudah lari-lari, Bania.
0: Wah, jogging ya. Biar tambah.
1: Sama pasar bocor. Ya Allah, kelihatan jalannya.
0: Masya Allah. Banyak kabut ya. Pagi banget, Tin. Emang dingin. Gimana
1: gitu. Ya, pokoknya jam 7 sudah nyampe rumah. Jam 7 sudah nyampe rumah.
0: Harus bisa pon live ya, akhirnya.
1: Kayak gitu.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Mau lagu apa nih Mbak Cindy?
1: Lagunya favorit lah. Dari okay kemarin deh. Aku belum dengar.
0: Iya, lama gak diputer ya.
1: Iya, betul.
0: Sambil salam-salam.
1: Aku salam-salam lah ya. Buat Mbak Warid. Pagi Mbak. Maaf ya Mbak. Sama Mas Hafid, Jambi juga selamat pagi. Bapak Kenora pagi. Ayo naik. Lagi ngopi dulu katanya. Ya monggo ngopi-ngopi sama Udut. Buat Sri, Mbak Rizky, Mbak Yaya, buat Mbak Julit, pagi Jol. Sekali-kali desel main anget, pagi dangan kan dingin. Buat Bu Karmina, Bu Yati, Bu Asi juga selamat pagi. Bu Heni pagi Ibu, dingin gak Bu? Buat Bu Fatur, Bu Ayu Butuh juga selamat pagi. Buat Mas Imam Butuh, Mas Muksin, Mas Andre juga selamat pagi. Mas Hoyong, Mas Sandi Depok juga selamat pagi. Durian Ngambal. Buat Mahin, Mama Asrof, Mama Fatma, Mama Naomi juga selamat pagi. Bundar pagi Bun. Dingin gak Bon? Jogging gak dingin Bon? Biar kakinya cepat pulih. Ambil jogging-jogging di depan rumah saja.
0: Oh iya sambil jalan-jalan.
1: Buat Bunda Watik, Bunda Titin Wardani, Bunda Tini pagi Bun. Pokoknya buat semua nih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Oh iya buat Mbahnya kembar, selamat pagi Mbah. Naik Mbah, naik bisa Mbah. Buat Bani ayo metugas, tetap semangat, berrezeki full barokah. Anteni lagune, terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Lanjut, halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Alisa Maris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bani, apa kabar? Sehat?
0: Sehat, baik. Alhamdulillah, apa kabar? Bapaknya Naura, sehat?
2: Alhamdulillah sehat selalu, apalagi dengerin banyak siaran sambil ngotek karo Udut. Itu kok Mbak Cindy kok girang banget sih dapat lotre habis mbok.
0: Iya, seneng banget rasanya ya bisa naik pertama.
2: Tahunya tapi sama Udut.
0: Iya.
2: Pertama kali masuk Mbak Cindy dapat hadiah mangkok gitu, paling aku dapat gelas cantik dua.
0: Lumayan buat ngopi ya.
2: Lagunya Mbak Nia.
0: Apa tuh?
2: Aku pingin yang judulnya Jalan Masih Panjang, Tujuh Bintang.
0: Jalan Masih Panjang, Tujuh Bintang, oke. Salamnya Bapaknya Nora.
2: Salam-salam aku paling ujung kulon Kang Gendro. Selamat pagi Kang Gendro. Ada Mister Keling, ada Kang Ucup, ada Kang Muksin. Selamat pagi Kang Muksin. Ada Mas Oyong, Mas Habib Jambi, Mas Andri. Ada Mbak Ahmad, Mbak Puput, Mbak Yakin, Mbak Warid. Masuk Mbak Warid biasanya paling pertama itu. Ada Mas Abdul Aziz, Mas Ibnu, Mas Aris Sangubanyu, ada Pak Ijo, ada Pak Pariono Monosobo, Pak Sutar, Pak Diselamet, Pak Karim Tikan, Bu Karmina, ada Mbak Sakina, Mbak Nusirong, Mama Yani, Mama Naomi, Mama Asraf, masuk Mama Asraf, ada Umi Anis, Putra Sulung, Putri Selatan, Bu Jaminten, Bu Yati, ada Bu Jaminten Wardani, ada Bunder, dan tentunya buat warga Wirogadan tentunya Bu Leknor yang lagi masak kami dengerin banyak siaran di Old Memory.
0: Wah, selamat pagi.
2: Selamat pagi dan buat semuanya pendengar Old Memory tanpa terkecuali buat Mbak Nia, terima kasih atas waktunya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat bapaknya Naura. Lanjut lagi deh, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oldies Maris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oldies Maris, selamat pagi juga, Mbak Nia cantik, alhamdulillah.
0: Bisa naik juga ya Bunda ya.
3: Iya, tempatnya nomor 2. Ya Allah, kok kondel bapaknya Naura. Gak apa-apa sih.
0: Gak apa-apa,
3: banyak banget. Karena orangnya gak begitu gede, jadi ya cepat.
0: Oh, iya slim ya, jadi kesana sini ya bisa masuk ya.
3: Iya, karena kan belum sarapan.
0: Iya, udah sarapan belum Bunda Titin?
3: Alhamdulillah belum.
0: Oh, Allah belum matengan ya.
3: Ya udah, cuman sampai sini belum enak.
0: Oh, belum enak, masaknya yang enak dong.
3: Iya, maksudnya rasanya nggak enak.
0: Oh, lagi kurang nafsu makan ya. Wala.
3: Ya, maksudnya nafsu kan belum jamnya.
0: Belum waktunya.
3: Mbak Nia cantik masih sebutkan lagu ya?
0: Iya, mau lagu apa nih Bunda?
3: Oh, tadi Mbak Putri minta kereta senja.
0: Iya, kereta senja, naikin.
3: Iya, aku ikut aja sama Mbak Putri tadi.
0: Oke, siap dinaikin kereta senjatanya langsung.
3: Iya, sama yang udah naik tadi ada bapaknya Naura, makasih tanggungnya. Juga Mbak Tindi, terima kasih juga. Terus salam buat Mbak Putri, Mbak Kakung, yang Viti, yang Merti, Bapak Ibu Jirukan Bater, Bapak Ibu Tisa Darmanto, Bu Heni, Bu Asli, Bu Ayu, Mama Astral, terus buat Bu Yati, Bu Sakinah, Bu Karmina, Bu Saminten, Mas Imam, terus keluar Kang Yati Antika, Pak Karim Siken, Pak Yono Ambal, Pak Pariono Wonosobo, Durian Sawit, Putri Selatan, Mbak Nur Klirung, Mbak Nia Karangsari, terus keluar siapa lagi ya? Pak Nyanura tadi udah, Pak Deslamet, Mas Ibnu, Pak Sultan, Moga Kak Rimang, Mas Untung Subagio, juga salam buat semuanya coba.
0: Oke,
3: kadang bingung udah pengen naik ngomongnya apa. Oh iya tuh salam buat Mbak Umi, Hanif, sama Naomi, Mama Fian, Mama Fiani, Mbak Yaya. Pokoknya buat saya maunya aja, tentu kerja 5 pagi, semua semoga tetap sehat, banyak umur, banyak rezeki, berbarokah selalu. Kemudahkan segala urusannya, doa yang sama, buat Mbak Nia cantik yang berlukas, jangan lupa full senyum, bahagia, sejahtera, baik hati, tak tunggu lagunya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, makasih buat Bunda Titin Wardani. Oke, cukup dulu ya Sobat Sara untuk teleponnya. 3 orang udah memakan waktu berapa menit tadi ya, masya Allah ya, ternyata cepat ya. Dari Putri Selatan, selamat pagi, waalaikumsalam. Katanya Mbak Nia hadir nih, pengen request lagu Ada Rindu Untukmu. Salam-salam buat Mas I, sehat selalu. Buat Pak Romnya di Ambal, juga buat Pak Deslamat, Mas Hafi di Jambi, Pak Pariono, Kang Imam, Om Gendro, Mbak Ahmad, Mas Giman, Durun di Ambal, Pak Kalimciken, Mas Oyong, Bundar, Bunda Julit, Bunda Tini, Bunda Wartik, Bu Saminten, dan buat semuanya aja. Buat Mania, jangan lupa bahagia dan sehat selalu. Makasih buat Putri Selatan. Putra Sulung, waalaikumsalam, selamat pagi juga dari Purworejo Utara, ikutan absen gabung. Salam buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Maning Siplesung, Mbak Saminten, ada Pak Soeharto, Pak Ahmad, Papa Ijo, Pak Riono, Pak Sutar, Pak Pinor, Pak Ratimin, Bu Kumis, dan Bahwa Arit Pekanbaru ya, lagunya Kebiar-kebiar Mania. Oke, ngikut buku Miss tadi ya. Udah Nia munculin. Makasih buat Putra Sulung. Pak Karim Cikem, waalaikumsalam. Selamat pagi ya. Karim Cikem dari Sumber Agung, Pesisir Kidul Purworejo, Desel, monitor. Salam buat Mama Farhan, Jenang Pencok, Bunda Wartik, Mbak Asih, Mbak Titin, Mama Wulan, Mama Asrah, Mama Rizky, Mama Teguh, Butika, Bu Heni, Bapaknya Nora, Pak Suter, Bapak Ija, Mas Dani, Mas Yono, Pak Untung Sebagio, dan buat semua yang lagi monitor. Buat Mania, semangat, Mbak Tugas, sehat selalu, lancar usaha, berkah rezekinya. Makasih buat Pak Karim, semoga berkah selalu juga ya rezeki yang kita terima hari ini. Amin. Oke deh, Sobat Sarah, yuk jangan lupa ya, yang sering banget mengeluh masalah penglihatan ya, kacamatanya udah berapa kali ganti dalam bulan ini, patah, gak sengaja kedudukan atau kemana-mana kadang lupa gak bawa kacamata karena ya gitulah Mania. Nggak biasa bawa kacamata jadi lupa gitu ya, tapi kalau nggak pakai kacamata penglihatannya kabur buram. Jadi pada intinya kepengen nggak pakai kacamata tapi penglihatan jelas gitu ya. Iya, makanya Sobat Sarah, ikhtiar aja ya dengan rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata. Vitama emang sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus juga benar-benar sudah banyak yang membuktikan khasiatnya ya. Ikhtiar dengan Vitama pokoknya. Sehari 3 kali Vitamanya, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat, dan Vimatanya ditetes aja ya ke penglihatan kita 2-3 kali, 1 kali sehari 1 kali tetes gitu ya. Vitama, solusi kesehatan mata. Jangan lupa bisa dapatkan di apotek dan agen-agen resmi kami. Yuk Nia lanjut bareng lagu berikutnya, ada Kereta Senja. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawahkulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon.
3: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya. Coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Okay, antara Jakarta dan Penang, ya udah nih yang munculin. Yuk lanjut sesi pon lab. Ya mau naik aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Alisa Waris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oldies Memories. Mbak Nia cantik, apa kabarmu?
0: Alhamdulillah baik. Ya masih lah, ini awet banget sedikit ya.
1: Habutopnya atau diminum cantik?
0: Iya, udah ada obat dokter juga nanti kecampur-campur.
1: Jangan itu, pakailah obat sendiri ya Mbak Sakin ya.
0: Dijual saking larisnya ini, masya Allah.
1: Habutop mengobati segala penyakit yang ada di tubuhmu, Mbak Nia. Enggak usah kemana-mana, Mbak Nia.
0: Iya ya, enggak usah bingung-bingung. Ay, ya di sini bener, ada kayak, ya.
1: Cuman kau yang monitor, Juli tak jotos nih malah video call nih ya Allah.
0: Ngapain video call, kangen kali.
1: Iya, beraninya cuma ke aku, gak berani naik. Dia kalah kan, ketendang ya kan.
0: Iya, sekarang udah gampang menyerah.
1: Apalagi Mbak Waris sama Mbak Cindy ampuhnya pol ya. Bapaknya Nur aja
0: terhuas
1: ya kan.
0: Iya, terhuas sempas.
1: Ini masih ada lagu?
0: Enggak, sabar ya.
1: Oh, ya udah aku tadi naikin yang itu. Enggak naikin ding, takutnya ambro, tak jatohin aja.
0: Ya mana?
1: Ya kalau naikin kan aku takut kepleset ya kan.
0: Iya, jatohin banget.
1: Itu yang pilih aku atau dia. Kayaknya okay. Kalau Mas Imam, Mas Hoyong ya yang minta.
0: Iya,
1: ya.
0: Mas Hoyong.
1: Ya, pilih Mas aku Hoyong, aku naikin dia. Tuh lagumu Mas, biar langsung membahana ya Mbaknya ya.
0: Iya dong.
1: Bangun, bangun, bangun. Dan siang pada bangun. Bocil, bangun. Mas Wendy bangun. Mas Muksin, Mas Sandi pada bangun, bangun. Dan siang Mas Gendro. Oh, bapaknya Hafiz. Ya, kok bapaknya Hafiz ya? Mas Hafiz ya, sama istri yang selalu

0: monitor. Iya. Mbah Warid, gimana nih ceritanya? Oh, aku tahu Mbah Warid. Mbah Warid nggak mau tiap hari naik, katanya capek, ya kan? Jadi sehari, dua hari sekali katanya naiknya gitu, Mbak Nia.
1: Oh, nah, gitu.
0: Ini monitor tuh, ya kan?
1: Di jadwal ya.
0: Iya. Ayo, Mbak Sidik. Kue selalu menang, Mbak Sidik. Bagus itu, berarti mantap monitor terus ya Mbaknya ya.
1: Mantap ya, hebat
0: lah.
1: Ya,
0: gak ada kabarnya nih kalau pagi si Nu ini. Tak jewer kupingmu, Nu. Oh, tak monitor gak mau naik kayak si Julit no. Si tadi yang udah naik juga Mbak Titin, ada bapaknya Naura. Terus apa lagi tadi ya?
1: Siapa lagi tadi ya? Kan tiga orang, Bunda Titin.
0: Iya, bola Titin. Satunya pokoknya Mbak Titin. Selamat pagi semua. Mbak Yaya, apa kabar dirimu Mbak Yaya? Sehat selalu, semangat Mbak Yaya. Oh, buat siapa lagi? Apanya buat Mbak Sri yang selalu monitor juga. Siapa lagi ya? Pak Paijo juga selalu monitor, Pak Paijo sama Bu Paijonya, Pak Paryono juga, met pagi. Terus Pak De Selamat katanya pagi juga monitor, met pagi juga. Pak Sultan, met pagi. Bu Ayu, bangun Bu Ayu. Udah deh buat semuanya aja, met pagi, met aktivitas. Buat Mbak Nia met tugas, tetap semangat. Aku tunggu lagunya Pak, coba judulnya.
1: Pilih aku atau dia.
0: Terus Mbak Nia milih siapa?
1: Milih diriku sendiri lah.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Bye-bye. Maksimal. Wah, terima kasih Bunda. Yuk lanjut satu penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Nia.
1: Pagi, Mama Naomi. Apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah, urung sarapan. Tapi bisa mencet dia gitu mau.
1: Oh, alah. Tapi kalah, wey, ya. Kebagiannya cari,
2: iya, ya. Iya, jadi kalah, wey. Membenginya, iya. Enggak, enggak sekepin-seket arep.
1: Sabar ya, us larisan
2: udah
1: banget
2: nih. Udah nih sampai pokoknya. Aku mau naikin lagu nih. Siapa ya?
1: Siapa?
2: Yang ada tadi aja sama Bunder.
1: Oke, boleh.
2: Iya, salamnya gue KB Baila. Apa ya? Takut salah ngomong lagi nanti.
1: Oh Allah.
2: Ya, terima kasih banyak waktunya. Sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Naomi. Oke, cukup dulu ya sobat Sarah untuk teleponnya. Makasih yang udah ikut-ikut The Soul hari ini. Bunda Julit, Bu Sakinah, Mbak Kembar, ada Umi Hanif, ada Wang Ovian, ada Bu Karmina. Selamat pagi ya. Mbah Warid, selamat pagi Mbah Warid, semangat Mbah Warid. Bapak Romeo di Ambal, waalaikumsalam, selamat pagi jelang siang. All this memories siangan ini Mbak Nia ya, telat aku lagunya ikut aja. Salamnya buat Abunya Nora Duren di Ambal Putri Selatan, dan buat semua yang lagi dengerin Star FM Kebumen. Buat medianya mau tugas sampai tuntas. Makasih buat Papa Romeo di Ambal. Ada Mas Jihan di Kebumen, selamat pagi buat Mas Jihan ya. Minta lagunya Gelas-gelas Kaca. Salam buat yang udah pada naik aja, semoga pada sehat selalu. Makasih buat Mania yang buat siaran, semoga bahagia. Dari Mas Jihan di Kebumen. Oke. Ya, makasih buat sobat Star yang udah hadir pagi ini. Yang masih udah jam 7:30 masih kedinginan gitu ya. Kayaknya enak banget tuh sambil seduh teh moro hari ini. Udah pada seduh belum? Belum ya? Ya seduh dulu yuk teh moro. Teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Beli aja di apotek dan di agen-agen resmi kami ya. Mulai 15.000 aja udah dapat teh segar dengan kombinasi herbal. Benar, ada ekstrak serai sama ekstrak jahenya. Mantap banget deh. Gak sia-sia kalau tiap pagi rutin minum teh moro ya. Balik ke radio boleh, masih ada stoknya. Yuk silakan merapat. Ini yang puterin dulu yuk, baru lagu ada Pilih Aku Atau Dia.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Undangan.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

Sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Stara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf ya, barangkali Nia banyak salah kata yang kurang berkenan di hati para pendengar. Nia mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL sampai jam 10. Nia masih menemani Anda, jadi jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Thank you.
1: Ya. Ayah.
2: Kenapa, Neng?
0: Loh.
2: Kok loyo gitu?
1: Enggak tahu nih ya. Neng belakangan ini gampang banget lemas. Di sekolah juga. Jadi susah konsen. Apalagi kalau jam-jam akhir. Ngantuk, loyo.
2: Bekalnya dimakan enggak? Nanti dimarahin ibu loh kalau enggak dimakan.
1: Dimakan kok ya. Selalu habis enggak bersisa.
2: Nah, gini aja. Mulai hari ini sebelum tidur malam nanti, kamu ikut konsumsi juga ya. Buat obat yang ayah yang sama itu.
1: Hah? Obat apaan ya?
2: Namanya Habutop, obat herbal yang bikin ayah selalu fit setiap aktivitas, baik kerja, di rumah, di luar.
1: Neng gak apa-apa ya, dikonsumsi Neng yang masih sekolah.
2: Ya gak apa-apa tuh Neng, itu kan untuk semua kalangan. Buat sistem kekebalan tubuh, menambah energi buat aktivitas, sumber nutrisi juga, karena bahan-bahannya alami dan tanpa efek samping.
1: Iya deh ya, mulai nanti Neng mau deh ikut konsumsi Habutop juga.
2: Ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Setara FM Kebumen. Hai. Selamat pagi semuanya. Masih semangat ke hari ini? Wajib semangat dong ya. Apalagi paginya ditemani DTL Dangdut. Tunggu lewat ya Dangdutnya. Asyik banget. Ya, stay tune terus selama 2 jam ke depan. Ya, masih menemani Anda Sobat Setara bareng acara DTL ya. Jadi spesial banget edisi hari ini di DTL di hari Kamis tanggal 18 Juni tahun 2026. Kira-kira gimana nih kabarnya Sobat Setara? Semoga semuanya sehat ya, baik. Alhamdulillah hari ini nih juga sehat, baik, dan penuh semangat tentunya. Ya mau ikutan gabung goyang bareng yuk, boleh banget, silakan gabung aja nih ya, tungguin di 085186069984, 085186069984. Pagi hari ini jangan lupa Nia juga ditemani Habut Top dong, obat herbal rawan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, ada Sultana, ada madu Vitamedia, ada Otipus, dan juga ada teh Moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk tercinta kita Sobat Setara, produk dari PTD Natur Indonesia. Yuk kita hoba goyang sampai jam 10. Makasih yang udah merapat. Nanti dibacain untuk atensinya ya, harap bersabar dulu. Oke, ada lagu berikutnya dulu deh Nia puterin dari koleksinya Divarna Indra Adela. Ada Tambal Ban. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
1: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
1: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
1: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
1: Nih, baca lagi.
0: Iya, Samsul. Gimana tuh ya?
1: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok, terus. Besok, entar. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Iya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
1: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

Herbal Alian, Apotik Tahir Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Radio.

Oke, masih bersama dia di 98.4 Radio Stara FM Kebumen. Hai. Selamat pagi buat semua pendengar yang budiman pagi ini dimanapun berada. Semoga hari ini tambah sehat, tambah semangat, dan tambah bahagia tentunya. Udah bahagia, tambah lagi bahagianya dong. Iya, selamat pagi. Hai. Udah pada semangat kayaknya pagi ini ya. Semangat dong, goyang bareng DTL. Mania semangat nih tapi bikin haus. Pengen minum yang manis-manis tapi lagi gak boleh. Iya, lagi gak boleh ya. Kebanyakan gula darah, Masya Allah. Kebanyakan bermanis-manis, kena diabetes. Waduh. Iya ya. Gimana mania, ada solusinya gak? Jelas ada dong. Harus selalu rutin, percaya dan minum Habutop, obat herbal Rahman Arab yang lagi ngetop. Pokoknya Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan Rahman khas dari Raja-Raja Nusantara. Pokoknya aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan satu-satunya herbal alami yang tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Wajib coba dong dengan beli Habutopnya di apotek dan di agen-agen resmi kami. Oke. Iya, wajib banget beli. Ada yang 50 kapsul, ada yang isinya 100 kapsul, Habutopnya ada juga yang 200 kapsul. Mulai harga Rp100.000, Rp150.000 dan juga Rp230.000. Yuk coba dan rasakan khasiatnya aja. Selain sakit diabetes, Habutop juga bagus banget untuk sobat Stara, penderita sakit stroke, asam lambung, asam urat, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, darah tinggi maupun darah rendah, dan berbagai masalah sakit lainnya. Ayo coba aja ya, jangan sampai terlambat. Pokoknya harus selalu rutin minum Habutopnya. Ikhtiar pagi ini udah atau belum nih? Dua kapsul, jangan lupa ya. Oke, dilanjutin dulu deh sobat Stara. Banyak yang udah ngantri lagu dan juga udah beratensi. Jadi yang belum gabung masih ditunggu di 0851-8606-9984. Selamat pagi buat Mbak Yaya cantik. Mantap Mbak Yaya ya. Sehat-sehat ya Mania, amin. Hadir lagi nih, salam katanya buat Bunda Titin, Bugi, Bu Asih, Mas Oyong, Mbak Cindy, ada Mbak Nur, Bunda Julit, Bumi Hanif, Mas Ibnu, Mas Ucup, Kang Musin, dan buat semuanya. Lagunya Benci punya Juragan ya. Makasih buat manianya Metugas. Makasih buat Mbak Yaya cantik. Lanjut dari Mbak Yaya, di bawahnya Mbak Yaya ada Pak Paijo. Selamat pagi juga buat Pak Paijo. Mau ikutan gabung nih Mbak Nia di DTL yang naduknya asik banget. Katanya mau minta request lagunya Tukang Tambal Ban. Udah muncul ya. Salamnya buat semuanya aja, fotokopi tadi pagi aja buat Mbak Nia sampai nanti. Semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Jangan lupa bahagia. Terima kasih buat Pak Ijo. Dari SMS-nya ada Pak Sutar. Selamat pagi buat Pak Sutar, DTL Stara FM Kebumen yang dangdutnya asyik banget. Waalaikumsalam buat Pak Sutar ya. Salam-salam nih katanya buat Bundar, Mbak Yayah, Bu Eko, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Saminten, Bu Yati, Bunda Tini, Mbak Nur, Maulan, Bu Heni, Mama Anggun, Mbah Warid, Mbah Oom, ada Pak Yono, Pak

0: Riona, Pak Pariona juga Mas Supar, Pak De Slamet, Pak Nyonora, Pak Karin, Pak Musin, Pak Sabar, Pak Ji Japlin, Mas Radi, Mas Ucup, Mas Gondrong, ada Bu Sri, Bu Heni, Bu Umi Hanif ya, dan juga untuk Mas Durin di Ambal, ada juga untuk Bu Karmina dan untuk semuanya. Lagunya ini ya Pak ya, tadi yang tukang tambal ban ya. Sir, tadi samaan sama Pak Paijo ya, Pak Sutar ya. Udah nih munculin lagunya. Oke deh, ada juga dari Mas Andre, selamat pagi juga. Masih semangatkah dirimu? Semangat dong, wajib ya ikutan gabung nih di DTL yang dangdutnya asyik banget sambil nyambi kerja, katanya mau minta request lagunya Tunggal Eka. Lagunya spesial aja buat Nia deh, biar tambah semangat nemenin sobat Setara FM semuanya. Salam juga buat kedua ibuku yang ada di PBM, Ibu Ayu Gemoy, Ibu Fatur Cantik. Semoga selalu diberikan kesehatan terus buat medianya mau tugas. Semoga segera pergi tuh empelunya. Amin. Makasih doanya ya Mas Andre. Lanjut lagi, ada Mama Ririn Cantik, selamat pagi. Waalaikumsalam. Gabung nih Bania di DTL yang darinya asyik banget. Ser ya, katanya lagunya Kasih dan Sayang. Salamnya buat Bunda Rukmi, Bundar, Mbak Putri, Bu Kumis, Mas Andre, Mama Fitri, Mama Fian, Mama Intan, Mama Dewi, Mbak Dewi, Bu Ayu, Mbak Cindy, Mbak Inai, Putri Selatan, Mama Asrap. Ada semuanya, salam sehat buat manianya, sama tugas jangan lupa bahagia. Makasih buat Mama Haririn. Mama Rizky di Tanah Sari, selamat pagi. Waalaikumsalam DTL yang dangdutnya asik banget. Lagunya Andai Tak Berpisah dari Laila Ayu dan Irwan ya. Udah di play. Salamnya buat Bunda Arvita, Mbak Putri, Mama Awul, Mama Asra, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Warit, Kang Giman, Kang Oyong, Duren Diambal, Mbak Nora, Mas Andre, dan buat semua pendengar Radio Setara FM Kebumen. Buat Mania mau tugas sampai tuntas. Terima kasih, jangan lupa bahagia. Makasih juga buat tadi ada Mama Rizky di Tanah Sari ya. Lanjut yuk di bawahnya lagi deh, dari Mas Ion di Ayam Putih, selamat pagi. Pagi nih ya, katanya puterin lagunya Denok, Salamin Gonia Bayan lah, semangat siaran nih Ma tersebut. Makasih buat Mas Ion, lagunya udah nialis ya, nanti tinggal ditunggu aja. Oke, selamat pagi juga nih, ada WhatsApp dari Kang Imam Butuh. Bania minta lagu ya, Ku Nanti di Pintu Surga. Siap. Buat Bania mat tugas mat aktivitas di meja siar. Semoga sehat selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Makasih doanya buat Kang Imam Butuh. Dari Mbak Sri di Purworejo, selamat pagi juga. Bunia mau sih monitor, minta request lagunya Ngopi Mase. Salam-salam buat Bu Yati, Bundar, Mbak Cindy, Papa Ji, Pak Yanto, Bunda Wartik, Mbak Warit, Mama Asraf, Duren di Ambal, Mbak Asi, ada Mama Naomi, ada Mbah Bubut, Bunda Hanif, dan Mbah Ahmad. Ya, terima kasih buat Mbak Sri di Purworejo. Bu Asih, Waalaikumsalam DTL, selamat pagi. Hadir nih Mbak Nia kali ini, katanya pengen dengar lagunya Cinta dan Air Mata. Salam-salam buat Pak Paijo, Pak Pariona, Pak Sutar, Pak Gendro, Wonosobo, Pak Pariona Wonosobo, Pak Gendro, Pak Nyinora, Pak Sesongko, Mas Imam, Mas Arvildan, Mas Dani, Mas Oyong, Mas Sandi Depok Rojo, Mas Hafi Jambi, Mas Sidigi di Gondong, Mas Arsen, Mbak Yaya, Bu Tuti yang ada di Gerabak, Mbak Sibat, Mbak Inai, Mbak Isna, dan buat semua fans Setara FM. Buat yang lagi tugas, sama tugas, semangat dan sehat. Terima kasih buat Ibu Asih. Lanjut deh, ada Mbak Putri Cantik ya. Pesan suaranya boleh nih ya, munculin dulu nih. Colok-colok kabel ya. Kita simak bareng-bareng nih sobat Setara.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Putri masih tetap monitor loh. Kali ini mau minta lagu punya Juragane, Gitar Tua. Babila kau rindu padaku, petiklah dan menyanyi. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siaran. Biasanya lagu ini Bu Asih suka loh. Buat Mbak Nia tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Putri cantik. Terima kasih kembali. Ya lagunya nanti Nia list ya Mbak. Siap-siap. Ada Putri Selatan. Waalaikumsalam. Ikutan imbrung lagi nih Mbak Nia yang imut. Latenya lagunya Si Jiping Selawe ya. Salam-salam buat Mas Is. Salam kangen. Dan salam fotokopi di oldies aja buat teman-teman aku di Mirit. Selamat beraktivitas buat Mania, jangan lupa bahagia dan sehat selalu. Makasih buat Putri Selatan. Pak Aji Japrin monitor ya. Selamat pagi buat Pak Aji. Mantap sambil goyang Pak Aji sambil nyablon. Oke deh sobat Star FM, jangan ditunggu lama-lama lainnya, puterin ada lagu Denny Caknan Tunggal Eka. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutok?
2: Saya dulu pernah sakit karena lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab katanya, Habutok namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih konsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutok ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutok Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: 98.4 Radio Star.

0: Selamat malam, Es.
1: Oke, masih bersama Nia bareng DTL, Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asyik banget. Lanjut sesi ponle pertama. Hai, yang mau naik-naik yuk di 0815186069984. Oke, langsung pada desel nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia, apa kabar?
1: Alhamdulillah Nia baik, apa kabar Ibu Yati? Sehat Ibu?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Batuk.
1: Batuk. Semoga cepat sembuh ya Bu, batuknya. Kita kembaran ini malahan. Iya. Mau lagu apa nih Bu? Tumben bisa pertama
2: lagunya
1: nih.
2: Lagunya Suna atau Nafsu.
1: Oke, Suna
2: apa
1: atau Nafsu.
2: Oke,
1: siap.
2: Salam-salam ya Mbak Nia.
1: Boleh, silakan.
2: Salamnya buat Umi Hani, Bu Saminten, Bu Ase, Bu Tika Termanto, Bunda Arvito, Bunda Julis, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mama Serop, Bu Eni, Bu Fatur, terus Terosita, Mas Andre, Mas Abin Jambe, Mas Ibnu, Mas Dani, Mas Oyong, Bapak Ijo, Mbak Puput, Bu Ayu, Bu Tuting Gabak, terus Mama Wulan, Mama Vian, Mama Viani, Mama Akma, Mama Naomi, Mama Fitri, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Yanto, terus Kak Mamat, Pak Dislamet, Mbak Yanto, Julen Ngambal, Mas Giman Lajer, Pak Pationo, Pak Sutar, Pak Gendro, terus Mbak Amat, Karmina, banyak kembar, Mbak Putri, Mbak Kakung, terus siapa ya, Mbak Adi, Kang Ucup, Putri Selatan, Mas Arsen, dan semuanya aja.
1: Oke, siap.
2: Terima kasih Mbak Nia.
1: Sama-sama Ibu Yati.
2: Selamat tugas.
1: Iya.
2: Sampai tuntas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Semoga cepat sembuh blunya.
1: Makasih doanya. Ibu juga sehat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
3: Waalaikumsalam Mbak Nia, selamat pagi juga.
1: Pagi, banyak kembar. Alhamdulillah Nia baik, apa kabar nih, banyak kembar sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah deh.
3: Mau ikutan DTL nih, lama gak naik-naik aku.
1: Iya, boleh banget. Mau lagu apa nih Mbak, mumpung masih kebagian hari ini?
3: Oh ya, lagunya Kerinduan aja lah.
1: Kerinduan. Oke, siap.
3: Mau kirim-kirim nih Mbak Nia.
1: Iya, silakan kirim salam dulu.
3: Ya, buat adik aku ya di Antika yang ada di Merenen, yang lagi jemur padi tuh habis panen.
1: Wih, udah panen daerah sana ternyata, cepat banget ya.
3: Iya, selamat jemur-jemur adikku. Buat Bu Sri Herlina, buat Bu Muniro, buat Mbak Rizky, buat Bu Salamah yang semuanya ada di Brinas. Tidak lupa tuh buat Bu Yati, terima kasih yang selalu nyenggol aku. Apa kabar Mbak Bu Yati? Buat Bunda Elvito, buat Mbak Sakina, buat Mbak Saminten, buat Bu Heni, Bu Ase, Mbak Putri, terus Mas Andre, buat Mas Andre, buat Mbak Yaya, buat pokoknya semua fan Radio Kebumen di mana saja. Tidak ketinggalan buat Mbak Nia. Selamat bertugas Mbak Nia. Terima kasih atas waktunya. Semoga selalu sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut bareng telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Mbak Nia?
1: Om Pariono, alhamdulillah bisa naik juga Nia, baik.
0: Iya ini, walaupun yang ketiga.
1: Aduh, rame teman itu, Masya Allah.
0: Oh, iya itu anaknya tetangga sebelah. Main di sini banyak.
1: Jadi rame. Sehat Om Mariono?
0: Ya alhamdulillah, ini saya juga lagi flu sama imbangnya.
1: Oh,
0: kata
1: lagi musim minggu. Ya berarti ya.
0: Sudah satu minggu ini enggak sembuh-sembuh.
1: Walah, semoga cepat sembuh ya.
0: Banyak udah sembuh ya.
1: Iya, ini sama ya. Udah satu minggu ini, Masya Allah.
0: Iya.
1: Om Pariono, lagunya mau apa Om Pariono?
0: Lagunya masih ya.
1: Boleh satu lagu terakhir.
0: Negoro Angin, Mbak.
1: Oh, Negoro Angin. Oke, okay, yeah. Siap.
0: Salamnya ngikut yang sudah masuk ada Bu Yati dan sama mbahnya kembar ya. Oh, itu udah komplit semuanya lah. Fotokopi aja yang murah.
1: Iya, murah meriah gratis ya,
0: iya,
1: tinggal ngikut pokoknya.
0: Iya, gratis sebenarnya. Iya, buat semuanya, kata Bu Asih seantero jagat. Semua jalan. Ya gitu aja Mbak Nia. Untuk Mbak Nianya, selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, full barokah.
1: Amin.
0: Jangan lupa pesan Mas Andri.
1: Jangan lupa bahagia.
0: Harus bahagia. Semangat.
1: Siap.
0: Ya gitu aja, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Om Pariono. Satu penampilan terakhirnya boleh deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Halo.
4: Halo, waalaikumsalam, selamat pagi DTL Mbak Nia.
1: Pagi. Hai.
4: Udah masuk apa belum ini? Pokoknya belum pas.
1: Waduh, ini kenapa dari tadi gak bisa-bisa lagi ngalah ya sebenarnya ya?
4: Itu makanya. Apa udah nanya apa belum ini? Udah masuk.
1: Udah masuk ini. Walaupun yang terakhir lagunya udah penuh tapi.
4: Udah gak kepengen lagu lagi?
1: Iya, udah gak kepegian.
4: Udah gak apa-apa. Apa yang mau dinaikin?
1: Ada sunnah atau nafsu, terus ada ngopi mase, kerinduan, cinta dan air mata, negoro angin, sama gitar tua.
4: Kerinduan lah.
1: Kerinduan, oke, siap ya. Salam-salamnya Mbak.
4: Ya salamnya buat semuanya aja lah, yang udah pada naik dan yang masih dengerin DTL. Buat Mbak Nia, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Wari. Terima kasih kembali. Yuk Nia bacain atensi dulu ya, dari Mama Aulia di Sangobanyu. Selamat pagi buat Mama Aulia. Katanya mau request lagunya tanpa hubungan dari Sasha atau Ajeng. Salam-salam buat semuanya aja, buat Mania sama tugas aja. Terima kasih. Oke, makasih buat Mama Aulia di Sang Banyu. Dari Kang Yadi Antika yang ada di Pringnen, waalaikumsalam ya. Ikut meramaikan acara DTL dengan kirim salam buat Mbak Alvia, Mbak Widya, Mbak Sihalina, Mas Bagus untuk Mbak Kembar, Mas Sakinah, Bunda Lilis, Mas Andi Jemur, Mas Arifil dan Babut, Mas Rengki dan semua fans Radio Star FM. Lagunya ngikut aja. Makasih buat Kang Yadi Antika. Dari Bu Ayu Grabak, Bu Ayu Bututi Grabak ya. Masih monitor Cah Ayu. Salam-salam buat semua fans Radio Star FM. Katanya mau naikin lagunya Bu Asih, Cinta dan Air Mata. Boleh. Nanti ditunggu ya, dinaik-naikin pokoknya nih lagunya. Makasih buat Ibu Tuti yang ada di Grabak. Ada Mama Ardika Zahra, selamat pagi. Gabung lagi nih Mania dari Seling. Lagunya Bojo Biduan di play ya. Kayaknya lagi suaranya serak-serak bahasa nih. Semoga cepat sembuh ya Mania. Amin, sehat selalu full barokah. Makasih doanya. Iya, ini udah semingguan ya, seraknya belum sembuh-sembuh. Ya, semoga diberikan kesehatan kita semua ya sama Sarah. Dan jangan lupa pagi ini yang lagi-lagi di depan radio ya, sambil goyang-goyang, ngangkukin kepala. Enak ya, enak. Tapi kurang nikmat kalau gak ditemani secangkir teh moro, teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya harus beli ya, belinya di apotek dan agen-agen resmi kami. Mulai 15.000 aja udah dapat teh segar dengan kombinasi herbal pokoknya. Yang pengen coba atau dikirim teh moronya boleh banget langsung beli berapa pak gitu ya untuk stok gitu di rumah. Barangkali juga sobat Sarah pengen order Vitama tapi bingung gitu ya. Gimana belinya? Gampang banget. Setiap ada siaran radio gitu ya, ada agen dan apotek resmi, cari aja yang terdekat dari rumah Anda. Barangkali juga pengen order Vitama lewat COD atau dikirim paket juga bisa banget ya. Vitama, solusi kesehatan mata. Banyak banget sudah yang mengalami masalah mata, gak hanya orang dewasa ya, bahkan remaja pun mengalami masalah penglihatan. Kadang pelajarannya terganggu tapi dia diam aja, gak berani bilang ke orang tuanya ya. Kita juga harus usaha untuk anak kita. Belikan, coba minum min aja yang namanya Vitama ya. Betul, sehari 3 kali untuk minum vitaminnya, 1 kali minum 2 kapsul pakai air hangat. Dan juga kandungannya nih, ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak mengandung vitamin A. Jadi bagus banget untuk kesehatan mata Anda. Yang belum pernah coba rugi banget, yuk buruan borong Vitama di apotek dan agen-agen resmi kami. Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk ini lanjut deh bareng lagu Kerinduan. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjar Sari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Oke, masih bersama dia di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Hai, hai, hai. Selamat pagi Sobat Star. Lanjut yuk sesi pon live aja. Ya, mau ikutan gabung? Yuk buruan gabung. Ini ya, tungguin di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ada siapa kira-kira di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Halo, selamat

0: Ini baru pulang pasar.
1: Oh, pulang pasar, pas banget bisa naik. Alhamdulillah, lama banget gak dengerin suaranya Ibu Kumi. Semoga sehat selalu ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Iya. Aduh, lagunya udah gak kebagian Ibu. Paling di campur sari nanti. Mau apa ya campur sari? Apa?
0: Iki duwe sapa?
1: Iki duwe sapa? Ngene sapa yo? Siapa yang nyanyi itu, Bu?
0: Hilke sama Abah Kirun.
1: Oke, nanti nih ya cariin deh. Sambil salam-salam ya, Bu, ya.
0: Salamnya buat yang diri ini salah beri inspirasi buat bos yang ada di klien kali semoga sehat selalu sudah aktif teman-teman dan naik belum kan?
1: Iya
0: pokoknya buat semuanya aja itu buat temanku yang ada di situ katanya dengerin tapi gak pernah naik buat bagus yang lain itu
1: Juragan Bakso. Juragan Bakso, siapa tuh?
0: Iya, semangat pokoknya. Nggak ada di situ dengar, pokoknya yang ngasih dengerin Bakso. Semua kayak aja.
1: Okay.
0: Buat Baknya sehat semangat selalu pokoknya.
1: Amin.
0: Buat masuk di dengar, juga semoga lebih sembuh ya masnya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Menengerin Mbak Rena, Mbak Nia, Mas Faris, suaranya siang
1: lagi. Wah.
0: Ya, buat semua.
1: Oke.
0: Dengan selalu. Terima kasih Mbak Nia,
1: tak boleh ya. Siap, terima kasih buat Ibu Kumis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, lanjut lagi deh. Ada siapa kira-kira ini ya? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL. Selamat pagi Mbak Nia.
1: Pagi, hai, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, Mbak Nia gimana kabarnya?
1: Selamat Alhamdulillah datang, baik. Iya ya, sehat.
2: Semangat
1: dong, Mas Ibnu udah sampai di pasar ini.
2: Iya udah sampai di pasar.
1: Wah mantap mantap mantap semangat
2: sarapan
1: ya.
2: Sarapan siang belum?
1: Wah siang ya belum. Pagi mah udah gasik tadi pagi ya.
2: Oh dari rumah paling ya makan di situ ya?
1: Oh dari rumah makan di rumah.
2: Ini lagunya udah penuh ya Mbak Nia?
1: Udah penuh banget.
2: Ini lagunya itu tadi yang mau diputar Mbak.
1: Siap.
2: Salam ya buat semuanya saya yang terus naik aku Kumis dan pengemas Tara FM Kumis juga selamat siang, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Semoga selamat juga, semoga diberi kesehatan, lebih murah, dan rezekinya pun baru.
1: Amin, makasih
2: doanya. Terima kasih banyak. Selamat bertugas.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mas Ibnu ya. Udah gasik banget ada di pasar ini, mantap. Semoga rezeki yang diterima berkah-berkah selalu, amin. Oke, sahabat Sarah cukup dulu ya untuk teleponnya. Makasih yang udah desel hari ini, udah gabung juga, udah pokoknya setia monitor ya. Hai yang lagi mohon iya garuk-garuk jangan-jangan gak mandi, bukan gak mandi Mania ya, emang lagi gatel aja. Gatel ya, digaruk aja deh kalau gatel, tapi jangan ya nanti lecet juga ya, bingung juga, mending olesin yang namanya minyak herbal Sultana, minyak herbal Serbaguna. Beli dong minyak Sultana, belinya di mana? Belinya gampang di apotek dan agen resmi kami, mulai 15.000 aja udah dapat minyak herbal Sultana yang banyak-banyak banget manfaatnya ya. Bisa untuk meredakan gatal-gatal, bisa juga untuk yang mabuk perjalanan, yang kulit berjerawat, bahkan yang pengen kerokan, yang pengen menghangatkan tubuh aja. Wih, pakai Sultana mah udah top banget ya. Bener, mau beli yang paling gede boleh, yang 100 mili aja. Yang 100 mili tuh mulai dari Rp47.000, jadi silakan bisa dicoba aja ya. Iya, siap Bu Kumis ya. Nanti lagu iki di WE Sopo punya Gilga Sahid ya, sama Happy Asmaran ya putarin ya. Dan selamat pagi juga buat Mama Dina. Bania, assalamualaikum, waalaikumsalam, aku kepental. Semangat buat Mama Dina ya. Kita lanjut bareng lagu berikutnya dulu yuk. Ada Ngopi Mas ya. Jangan kemana-mana, stay tune bareng Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Lulululululululul.
1: Pak Bos, kenapa pagi-pagi bukannya seger-buger malah pucat? Pak Bos sakit apa?
2: Enggak, Di. Tapi gak tahu kenapa rasa-rasanya lemes banget, mageran. Padahal pola makan juga udah teratur biar berat badan stabil. Cuma ini loh, haus mulu. Padahal udah minum air bolak-balik.
1: Wah. Hati-hati Pak Bos, itu gejala diabetes. Salah satunya yaitu rasa haus yang tak kunjung tuntas.
2: Waduh, masa penyakit almarhum ayah saya bisa nurun ke saya ya? Apa diabetes itu menular?
1: Bukan menular, Pak. Diabetes itu juga kan bisa karena faktor keturunan. Oh iya, Pak. Mending

0: modern yang pastinya 100% alami tanpa efek samping. Selain menambah kuatkan daya tahan tubuh, Habutop juga baik itu buat penderita stroke, darah tinggi, diabetes, jantung, liver, dan lain-lain.
1: Wah, Habutop itu belinya di mana sih?
0: Di apotek-apotek ada kok, Pak. Tenang aja.
1: Yaudah, besok saya titip waktu kamu berangkat ya, beli Habutop.

0: membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandu Reso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

Okay, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan sobat Setara FM Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia. Nia mohon maaf banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafin. Sampai jumpa besok bareng Nia kembali. Nia izin undur diri dulu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: aku, jemput juga, Bu. Iya, Bu. Biasanya yang jemput suami, cuma lagi lembur. Jadi pulangnya agak telat.
1: Oh, gitu. Anaknya yang mana, Jeng?
0: Itu yang pakai kacamata.
1: Loh, emang matanya bermasalah ya, Bu?
0: Iya, Bu. Gara-gara keseringan main game, sampai lupa waktu. Jadinya gitu tuh, minus 2,5, Bu.
1: Kasih aja buah-buahan atau sayuran kayak wortel, atau yang banyak vitamin A-nya, Bu.
0: Ah, boro-boro. Anak saya mah makan sayuran susah banget. Nggak bakal doyan dia, Bu. Makanya suka pilih-pilih lagi.
1: Olah, ya udah, kasih aja anak ibu Vitama sama Vimata. Mumpung belum terlalu parah.
0: Apa itu, Bu?
1: Vitama itu obat herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan mata, Bu. Alami, herbal, dan pastinya tanpa efek samping. Bagus tuh, Bu, buat yang matanya minus, terus plus, rabun, sama yang lain-lainnya. Tenang aja, Bu, bisa diminum semua kalangan dan umur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohana, alamat Desa Kalijambe, RT 04 RW 01 Kecamatan Taru. Awalnya saya punya keluhan, sering kesemutan hampir 1 bulan lebih, dan sudah mencoba obat lain. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada iklan Kabutop, dan saya beli. Dan setelah saya konsumsi secara rutin, alhamdulillah keluhan saya membaik. Untuk mendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, coba konsumsi Hatok ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.